namna hiyo tunawachezesha kwa kupitia nani nani nukta tisa Nuru FM. Mambo yamekitia pwani, idaya pembe huyo anakumbeje ule sikufuzwa kazi kwako kishenjuda.

0: Ma
1: na Morogoro
0: mjipange
1: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
0: EATV
1: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

Bakanja, bakanja, kamata mumbele. Runganga betinga injambina harimu kriso. Nikamuyangana ye, ikusiko pepa njakumba.